0: Ale teleluan teleluan en sabenyun tienda nagi tien Sara J. Agai te dai go shaktip te magla en sai te managa genge nabo asubui. Uyat wech sam yarab tira ben kitala sinu genyorun chi taga gin wagi tinige genyoru bi kechan. Arab tira ben kitala. Sami tirob hanya gerun jeb chumindet kidogo. Goto gayet kidogo. Haya testai. Karibu sami. Karibu.
1: Arab ro noya mune.
0: Ah bai bai Arab sam, garibu.
1: Oi, kita pengen golek kita lah, mak itu ngal.
0: Mhm.
1: Enggak isoi retu ne, mak itu kasih, aku mak itu kasih mutu isoi ran ne, isoi kapisan, mak itu kasih gumiye.
0: Frekuensi ini nuna Arab tiro.
1: Isoi kasih mak itu kasih gumiye aku.
0: Frekuensi ini nun.
1: Oye mai ka sagota mutu ngam gange sune bi kesu bi amu so ai mai ka sago mi ngang ta une kos masara magolor anyo mure bi so ba anyo en ko chorta nga wa wa ai bo yo tara posita ni anyo ram rar lemur nge na walen ji ka tua ka telem jom yo loto ram nge ti di rap kos raven rap talami tasiar ga julian nge tale Agar nyoli, angelu kasarap terer Kristo barat to gumi tapi na yu. Tafsir ga, kah family nyono baga mana terer. Ale yu uyu nge tiga gue. Jadi soi dek cakap sa, uju gue cakap sa, soi bagi kaso gumi yang gulep kita lagu gue.
0: Okay, sawa sawa sawa. Kas kas setagan ngalian dan ondan. Asim go ke reka bishan moja kuah moja sekarang kas kaya genge na genge. Gungui ya tu gumi esame tirabeen kamasatan bo kitale. Ngeda sagi ngetke tulge nyorubi kechanga besa *441# uigaro runga besa nitwal gabesa giwega mastana bateta nyota nbagakta ndugu chwana laktul agiwega mastana nota nbateta nyota nbanenye nba 35 nba nota ngu 100,000 Kenya shillings agwe nyota ni wagi tabanu ni silingi shikata 1,500 mongile nji nita ngubachi agatul negeti ya miyalishi nga masata nbaso kuhuru nita gubachi tul nota negeti ya miyalishi nga masata nyalishi nso kuhuru so take jenge bike ite na igite 170 ngage nyorubiga lage nyon dan agere Felix Nathan go kirui miten bigalage nyota jibota jidan nat ko Faith Soy agere Janet chip korere miten jidan nat nyota go Kennedy Rono miten Faith Koske miten danat ko Moses Yegon bichono migere Paris chip to agere Frida Chelangat miten agne danat ko Patricia agere danat ko Eileen miten Samuel Kennedy Samuel agere danat ko inyoton go Peter Koech okwegati agere Judy gora Mutai agere Kimwete Chirono okwegati go nyorchi genenye rabin chondo jombo 1500 *441# tiem agi nyorchi ge boro te tagenge na genge en komastan basokoru sokomurwa duga nota number 9 ko nota netinye boro te en *441# ngebe genyoru nchita kasinyo gete stage chakta enga bisa gikwa ngenyoru Arab Samuel ntiro noi karibu Arab Samuel
2: aa gomboi gomboi gagat ike subi gagat mama tinga enge enge enge abuana oi bien po musorio agagat tulia somo en kegero William Tomoy after Anna Tomoy is a government thing Agamilik Sarjo Agaradilin Jabali Gongoy
0: Gongoy, Gongoy, Gongoy, Gongoy Arab Samu yang kemasatan bas Sironoy inge tishe nore nota negararan kwa buwa tunga besa kumnyo lenji nenyi yon friday kumma uwe ngala en kama stano baso kuhuru mongi lenji nenyi niwe duga number 9 number 3 utu itosi yako 1,500 en duga nota *441# so giri nimeche lia wanga besa iri legia lishe kama satan baso kuhuru suku murwa *441# nota nkubura indo negaran kabisa nba inamjigegi asubui na mapema en kama stano baso kuhuru suku murwa. Thank you.

0: Salimo nekola mananyun luget kaitei dakikoshek 26 eng saa 3 nebo asubuhi. Karibu kebe tugul en kibagenge en kebeberebo let nebo tetutiet nebo mwa ndio mheshimiwa.
1: Epchi tetutietab mwa eng Emo FM. Yutok ko olekimwoe kou yeu.
2: Na nimepambana na mambo ya ukatili.
3: William Samoei.
4: Kwanza kabisa ni kuunganisha Wakenya wote.
2: Hakuna maji, tukipata maji labda tutapata maji.
5: Pia mheshimiwa.
6: Pia mheshimiwa.
5: Tos ne, niki magondo inde ngum, kiko soa mega cheret. Imuch ko governor, senator, women rep, MP, anako MCA, ako inkuni, kotongo yae. Tetutet ab dia mheshimiwa, kotetutet neine gay, neibuatine gondo inde ngum. Ako ba nga lek cheki ka mungawo. Ako ba ka asit ne tongo yae.
7: Mwanku yu.
8: Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake, ama ngombe yake, ama mali yake, ati kulipa gharama ya hospitali. Tumesema tuko na mpango ya SHA. Tunataka kila mwananchi, wewe mwananchi, jiandikishe kwa SHA. Ukisha jiandikisha kwa SHA, wenda hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Lazima ujiandikishe kwa SHA. Na kujiandikisha kwa SHA ni kwa mtandao. Unaweza kujiandikisha kwa njia zote. Na sio lazima ulipe pesa yoyote. Tunataka tujue wananchi wa hapa Kegonga ni wangapi. Ndio tupange madawa ya kutosha. Tupange madaktari wa kutosha. Tupange equipment ya kutibu wananchi ya kutosha.
9: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
0: Emo FM ko nenyo tugul dai ko chukutipte maksisiten sa tatu nata nebo asubuhi geta sta tugul en kibagenge hente tuti nyona nata nebo mwaen betu noton nebo rani ngin komasta nebo soko uru soko murwa sige nyu geta sta tugul en komasta nebo conference en ngala luthi kiogi gibuatu na uba star 442 nashkile njin tuwa nago iduge nata ne namba atisabe duge nebo let kabisa en komasta nebo soko uru nye nata nebo teta wone ituga asomogi jubo 300,000 so wakumage epchapche gele gosir go big somog gitioge no gibe lebut pk tebal somog hago neta nagere big tep tamak somog gitioge yago nyurchige natan go 1000 amma gitioge lego doge mi tente tutiet ko ngeten go tawge ke yalgi nyotan to mi nyurchige gi amono lenjin u duga tu number 7 agi nam jige lebute ibangan Friday notan ngunget en star 441 hash karibu gata star tulen kibagenge go gi amisin aiso nyuge taunene lakini mimi tena iso ngegas katiba mani sinyuge nyuru na yagebe Nandi County anyugebe wasingishu anyuge the start ulge sunguga na county sugul enore na gararan karibu katiba man nagiri chepchumundi
10: ayo karibu kukubi kati eti grono alizatuan bishobi ala machawa kukuron kuto manyoto testo kwa mao kukubi kene tentanya mureni yeteseya nyoni especially ni Eric Grono Pichovi tonu pomya mut pomet ko o pe tugi te tugi kim so me ni ni gi ndiana ki gi da bai buse ku ota sta iban na kable ta ke au gi bai buse ke bia ki ti te me te mo je bias na wa ta mu go gi go gi go gi te sira bi ni ni ona ke mo che bai buse chongo ba be ba go che ba nu go Bapa begitu dia buat dorang buat uli kau cuan leh jenuh dua buat cebul lah jawab awal lima dahana. Kita gosip bihpe gini unit tan. Amun gun gila lah orang orang yang macam gara cewa kau di kamera men. Si cuba nasional. Kita macam cewa kau di gara ni ni nyun guna bomet tau. Kau mami baik kau mami begora. Ni universiti leon mami terbegoi beli ni baju. Aku siu nama awak tak betau cepi cok. Semua seni cewa juga si korang juga cebol. Aw, kini kita sih nana muka sevi. Ah, skogu cewa. Oh, apa tu budget? Ko muka korang ni budget making policy. Nunggu korang ni kau sah kau gigi kau bati. Kau cipta ni gigi isan account nak qualified accountan. Aw, kau muka kau sah kau gigi kicap ton. Ko kabiti kau sah suku gigi cap kau sah gigi lepoi budget ni nwarah ianun. Nego kita balancing kan, pesa in various departments, jadi sekarang kita guna siapa ini tu. Especially kita orang yang buat anggaran agak agak. Kita ini lelono, kau kasi nuru lo kapisa ngale ga avocado ka wegi ngale ga miwe ngale ga chai ago tin gotil no tik e primary school ka pionio ino tobe jemnai na kujo tobe no liba e ta no kucha mo to liba na bi ku fis tena kapisa wegi lo ka ka ka kapisa bi raja kuno tor wegi resource chigobi de boy kubigir gi tu jaro no akchef siro kochef siro ko wa ga si no chi chon ne ge na si do ko mu ne gu do ge su chi go gi gi ga ba ko ro ro ne ago ne go go go mi mu be it aya pigir i den agere future agere minister ne ne gi le ne gi bro ro no ko ne nyu ne go yi go pia sa gi ne ne ba gi ga cha gara ku chi chi gi ba chef siro amu bi jowo wa ga ati kapita go tungu ni president e bitu mo bi any issues o go ge go pa sana tana go parliament ko go to mu ko go mo mi le na na mi ga nyamu ka kasu go ga bitu ga nyamu so inyu ga go na ji sector do chu ge chu go gi da bi de pa gi da sector ni ko go cho be bit to yutan asu ge na ge ge to sa re go ge ko ma na ne asu gi den le sa ministry do ba chu re se men yu na go go ma ta ge ge ri ona ta anyway ingot ke liye update school ko jolu go gora bin cho go gido go jolu go mogi lo ni ye jodo ama ta go ni ga mai tinga tinga ministry no ba in that no security go gido ra bin ni o go gile go ti ge chap chi go ri go tu cho dun ama mo le jabe mu go ru ko be na mu ki e ia in e a ia in ia out go geten de olina si ge tiri ko go ri ki me bo di cho go ko mu ya che ne bo ko mu to mu no no me te go ko ri fo men muru kome na mun ye dukwa la usalama ku gi go tako blisi aw ga ga so to gi te sigara che bo fina chel das ke ma cha ti ele ban kita no bo ge sune ro no ku bo mi mi che che fina che in tai ni ko ku ti wo te ni aw go ga ti to gi wo ge a si ta ji ko ma ji no ge go go le ge so ge le ma che chok a si ki stra chu mi te ti ma ni ki te no ko ti te no wo te ni ana no ta go fina chel da ke go ba me noten aku apa ramai ni cawat itu cak, boleh buat apa cawat ni sekitar cawat logo gue kita sih jangan kau online aku mau ceraya, kau ke negeri ni kita ni kita salah cik aku guna ramai ni agen bis osim galai cara tu, atau kau pergi kita raja, atau apa aku apa itu nama logo ni.
0: Betuna mnyohagini katiba man en kama satan Bomet County en betuna tanubarani nge agasa iso inko ilili zinyoge nyurun lugu wiki wata jubawu riri ushigi zidanyoge awege nke sungugan county sage nge na genge lagini star 441 hash wamona walenji nenyotan kwa ginde unha kwa gitabanu elbu tage nga genge nbike changa bisa nduga notani number 9 en star 441 hash duga notani yole gitio kwa njila genge megeti guimi tentapanda radio wama gitio ili chia getun Lagos radio nubo MFM inside shechu niwe duga number 7 agi algonyi lagenge inyurchige 30,000 inyurchige 1,000 Kenya shillings amune nyi ndabini chondo ngagi mwagile zawadi amun kwa kwa lispi kabisa kwa lispi genwigin misima so wale soko uru higo sirgo ibi kso mwagi tukte tugasa mwagicho wage goneji ege mwagi tukele ne ngona mjiga jitule elbut nita kucho wakitua kabisa star 441 shamune mbike changi wali isha kwa kasartana nwachi matina mwono lenji ngongo na kwa kwa lise nyontana nanubuche geri lege alishe duga namba 9 vya lege tiwanyi lage nge star 441 hash nge gas aiso enko ilen
6: kamge rikarabro na yamune
0: na bye bye aiso garibu
6: biyo kama ita kala indawe saate vi olaka ya koi saaya alo tungu tanyo
0: gongo ya aiso chang biki kako mita ila ini ita aiso gubo gubo aten
6: kama ge mingal yona kamwa ken gurus ngolindor wos Polisi mengomong erengnya kedua, insiden itu kena sih, tujuannya dia siror. Kauin dah jadi nek nebar ini nak ini tak kumpul dengan lagap kesui. Kini yang lagi selain presiden kongkong buka tampan wakil makanya ini lagap kesui kesabos kini tak kumpul. Apa yang lagi siror orang bungkesi, apa kasih nangkulin takkan sih, kau kau makan di merasa ni. Lagap apa kerja? kogita rabisa ora kala gara gara kata belum jadi problem bungesi agak maju dia sebenarnya kalau tisu daftar berona kini tu bayi saya mau insan kalau bawa tisu kita bayi ni kalau tak bayi saya tak biasa rabu ini gua gua rori nyarat ayo bayi saya ni cik cik mana bayi ni tak tak tak gua baru guna ni tak omnye eh kalau gua tin kalau kau hospital isi kamu er kalau rabu nak jadi ni anda kau mau usah mai aku yang ni di to kau mau kerja siapa Amma dalam jisak malah the president bungesi awak dah sebetali tak mahu itu nak rubah lulus itu. Oleh rubah lulus ni, kejadian siapa nak rara nak guna kerja. Aku di juga kaki kat polis itu eksyen nak rubah lulus. Kau baru juga polis ni cek ingatin baru rubah lulus. Kita juga sama jisak malah ni. Di sini kan lah. Kalau cek tu jadi tu kita kan awak taruh di sebetali dan itu ingatin baru lomba. Itu berarti ni kalau ini betul taran. Itu juga orang di seorang orang dari kerja orang di sebelah negeri anda kau change. Kau baru sebetali tak rubah lulus kau jangan kau nyanyi. Kita juga kalau yang presiden kandar ada gerbaru, mungkin ada yang kelompok. Aku ini, aku orang itu tuh cuma kau tim, kau masih ni sekitar dah lah sih, kau masih ni sekitar ni. Kau dah ikut jadi gerbaru, asal punya lebih cakap ni aja naya mereka. Mana kali? Aku war orang yang dia ni apa tanya? Aku zaman dia baring tu, dia tu tabrak. Oleh itu ni gelzin, itu ni top. Nanti kalau PS ni bawa bawa tiga datar, berono rono. Aku itu main dulu lebih baring tu. Aku jadi jadi lebih PS kau war orang yang dia Eric. Kujisi kugera bayi sionik cobaaya, kiu apa itu tak kiri joko kau itu ambrelas, kau kau itu ngalaga apa kahwa kau kau itu ngalaga apa, ramu kau ni baring kau ngalaga tu aktu kira, kau mana kau menurut kau ni ni tak ke, kalau jinak time ni tak kerja ni barang berumku hilang, apa sionik itu tau, orang di kerja baring itu tau, jinak itu tau ramu, kau main dia orang tu setai, apa lepas tinggi soli, ya mari kita lagi kerja jumsa ni biungko sejak macam tak ada misal, sama kau betul ni.
11: The Sky FGT Emo FM eng Media Max Waves app. Asi The Sky inyoru tetutik tukul jay chame I downloaden Media Max Waves app nguno. Yuta ginegei ole nyor chinige te shet app Emo FM. FGT Emo FM nguno eng ole imite I ag eng kasarta agatukul eng Media Max Waves app. Isub tetutik tukul jay I chame eng kasar agatukul. Downloaden Media Max Waves app eng Play Store ananko App Store. Media Max Waves app ole nyorchini Emo FM.
12: Media Max Waves, more sauti, more you.
13: Ego neta kwaberuret eng Emo FM. Eng
14: yindostituto eng yamdaet.
13: Tetutye klinege ninyurnen yamdaet agenge. Cherset agogi mitet kubungaliat ab Jehovah. Kogu yetabu wit netilil. Amdaet ab logo yet ketililil. Atiru wagi tegi lasuni na agi torore ni Jehova. Ego netab kwa beruret kote tutye netun eng petut aga tugul neba Jumapili. Kongete saitama naga genge, ago saitangwa neba Kairon. Koibun Stanley Arab sugut eng Emo FM.
15: Hashtag neno litadumu milele.
16: Mati mengi nosichucho genge mdae tangenge.
0: Dega shagwartam choge batange pe bertane basait somo garo neta betabran eta gochanga stoi jo miteng linda gabesa kongra muga uguye ngalianda nita nitinye ge agin budget ngore no tong neite ta ate ago karibu so go bitke betugul kibagenge ngbaro inda ne unita ne eri ko gai batak program no betabran enan nge nyororo K24 plus
17: ngalal no ba K24 plus ko no tan go app ne gararan gabesa ne oje downloaden in television ne ngete no tan no ine number smart TV we download any television nathan go laptop go bota tablet nunga te nyathan go bota simo ngung ige download any Play Store App Store go gonen movies documentary series go bota cartoons yathan jibala gogi inyoru tulen K24 plus go bota World Cup netese tan go netan we go inyoru download any simo ngung iyata gibaishen in ore nathan mele bangi go gilenjin in K24 plus inyoru chinige kabai baita neinege nana neititad hook up legit ya entertainment Inga lalu nagubo notan go K24 plus.
0: Ingore tanata na itita tu kap legit. Kamu e ina moji pole familia ne nya Eric. Familia tuwel nebo kap miriro ngulimbo ga tildet ku gibet sengene nya esta sawe. Nenet nendet mnyanda natong neba kansa ku tese tai wanga nutik chubage konore nendet ku weekend ni ku gato kike olinda baka. So bit ki ay boisho no te ngugi ne nyone lakini family tugul ko gune nya pa ba tugul che choge ta go tsenge chu na lak tugul
17: ak lagokab senge Robert Roy koboto Ruth tugul alechini pole kabisa senge no nekiribech kabisa kiegitu achek tugul so mwachini mutyo mising family nenyo tugul family nebo kamiriro tugul aleni ngokaika ak Jehova mwani nyani ba kansa
18: mutyo mising edu ak family kokoi kingololen akobo netupcho ak baba nengung
17: kakyole rube baba nenyo o baba nenyo soko inendet
18: soko rube inendet senge mutyo ngwan wikibet ako chi nako burchine tugul ako chi nekiribok getesetai kemwoe mutyo mising sibe mwaitewech pole kabisa sibokoa kwanga barastaet so ta bwati biik alenji koibet noton ko senge noton kabarastaindet nyon Edwin Tanui ako wikit nonyone nyoton ko mara makimi tugul kibagenge imiten ground itoreti boisionik ap ana pale lakini tugul en tugul ko mutyo mising
17: senge Esther Sawe pole sana arambe ko Jumapili sikekonor inendet kosomok kasi eng wikit nenyone so mutyo family tugul tilyanutik choronok cheingen inendet ngoyai nemye kamuktoindet Jehova akokonor sobondonyin kole mie ngenyoru ureriosiek sikeweke
18: kas ureriosiek sikeweken ketestai
19: Emo Sports olenyorchini logoiwek tugul chebo ureriosiek
20: Eliud Kipchoge Bertrand Chepkowicz
21: a world record
19: in Emo FM ninyo tugul
22: Okchu koloyikab ureriosiek kongetenge headquarters nebo Emo FM kikurenon Hilary Cheruiyot koret agenge nebo kikimit sekta nebo ureriosiek ko kaitaban minister John Mbadi rabishek bilionishek 45 kenuch lo eng kenyitab rabishek nebo kenyitab 2026 kongalalen taitab bunge komwa Mbadi kole bendi rabishechoton komasta nebo ureriosiek ak sekta noton nebo kiprutoinik kamaniton Mbadi en kasarta nechopchingei emetab Kenya koteta kosulda tournament nebo African Cup of Nations en kenyit nenyone kates komwa inendet kole toreti rabishek choton en pimanetab kerichek yetese kimnotet en kwenutab urerenikab emoni nenaat ko doping
23: Sports and arts are vital for national identity youth empowerment and economic diversification we will therefore promote sports at all levels enforce international anti-doping standards and commercial indigenous knowledge to create livelihood opportunities to harness national talent and promote Kenya as a regional cultural hub I propose 45.6 billion for sports, culture, recreation and tourism, including 25.2 billion for sports, arts and social development fund, 14.3 billion for the tourism fund, and these allocations will stimulate jobs, community development and foreign exchange earning.
22: Kaibu arbaibu yet na inegen erwoig lao chebo masters kubun county nebo ilgeo marakwete ko subka aktikitishek chego nyore ichegeto kubago baartato getap imoni en urerushikab World Athletics Masters Championships en taunitab Daegu emetab South Korea. Itu itos urerushachotan roig chegigo sir kenyishek kwak sa samangmut aga kuolewe nkipagenge tabla batet en Emoni Athletics Kenya timit kubun tiemutik chagogiai en Newton Nairobi Roy Chotan Law kubun county nebo ilgeo marakwet kubato Francis Bowen netindo aginyi shega konom ak aing akchuta inendet labatet amita shegelifu shek mut amita shegelifu shek taman Roslyn David nebo ginyi shega konom nechute labatet amita shegelifu shek mut agelifu shek taman Leonida Opio netindo aginyi shega konom ak sisit akchute labatet amita shegelifu tagenga pagal mut Paul Kipkorire netindo aginyi shega arta Mahmoud ak chute labatet amita shegelifu shek taman Florence Chepsoy netindo kenyi shek artam ak aing ak Julius Bilat netindo kenyi shek sabini ak somok ak chute labatet amita shek elifu tagenge ak pagol mot
24: nimekimbia muda mrefu mpaka mwaka jana nikiwa na miaka 72 ndio nikapanda ndege mwaka hii tena ndio nimerudia nitaenda South Korea nilienda Tunisia mara ya kwanza mara ya pili ni ya South Korea
25: hasa nilipoitwa nikashanga kidogo naona mzee mpaka nikafurahi Nilifurahi sana. Na mzee anarudi mara ya pili. Kwanza hajawaambia lileta goldi mbili na silver moja. Sasa mimi sasa niombe nitaomba Mungu tu waende waniruhusu nikimbie mbio ngapi na ziwe goldi zote.
22: And Koma Stanyin Koga Ilos Roy Chotan Minister Nabo Urirushigin County Nabo Ilgeo Marakwet Norton Koma Michael Kibiwo Tane Kacheri Cheget Kogimit Training Chachwag Koma Et Koba Emetab South Korea Ing Arawetab Sisit.
26: Ya imani kwamba michezo tu ni ya the youth. But the truth is sports is for everyone. And our mandate as a
1: county government is to promote sport for everybody, even old age. And so that is good. It's also good for our health.
22: Kosir kabilishet netai timitab Mexico en kiptulitab World Cup ne kotage en emotinwek somok emetab Mexico, emetab America ak emetab Canada. Konyor timitab Mexico kolit netai kon kourerene ak timitab South Africa kobun Jillian Koinones ak kolitab oeng kogonyor kobun Katernet Rol Jimenez. Ibaru notan kole konyor chige pointishek tugul somok timitab Mexico yeigen ureret nebo oeng en kurubinywan netuitos en wigit nenyone komut kasi tarik 19 ak timit noton nebo South Korea. Eng sait angwan nebo gembou tabrani kututos timitab Canada ak timitab Bosnia. Akuyoton kogaragot sirimbitab ririoshek kongetenge headquarters nebo Emo FM kigurenon Hillary Icheruyot.
2: Emo Sports ko olenyorchini logoiwek tugul chebo ririoshek eng Emo FM ninyo tugul.
18: Ita gata ngepeperita nipoa leta daiga shakota manakta sapumaki kwa jika stwa jumite ngilainda kidogo nga kako labat kasarita kita unara apkiri ngingyo kiyopchike joro unoga lakipo tu nopo kiri chao nagarara ni kiri ndo kerebesa ugure taktik ita nipo kiri chao nagarara ngabesa ni pare kabesa pare kabesa in kerebesi ka mnyanwe kia ter so ngonyo kerebesi kupo kiteta kwa kwa jini mnyanwe kia chena chepare tuga mnyanwe ki WCF anaplasmosis agred water chuta chuko mnyanwe kia makarara ni ngabesa ago mnyanda namba genge anan kerichot namba genge kukirinda kerbesiki kubun kampuni nipa Cosmos Limited kukirichot anotok ne kararan kerichot anotok nipa taktiki kubun Cosmos.
17: Nito kuko kerichot nikichabin musong na tenu waka sari ne kararan kabisa au kararan en teta ngung mayumisa ni teta enyota nipari kira kapaka teta uga ibi ten apana mangu teta kabisa kumigo mnye kufresh ako kako par kimite chon sire chon talusiki kubote kerbesi chon ngilili kabisa chon biliren unyege niti kibote teta unyegen moit yu kwa ye piten kapisa kwenye la genge kwenye la genge kwa kirinda kwenye la genge kwa ye piten nyota ni mwichi nipare ngungi yochi rotation leke piten leta mkuruwe tuwa imuche iwalji anuwichiko kwa ungeleji taktik kupare kwenye la genge kerepesi chonda kule isire choni ime teta kwa ime teta kwa chun chuchu chuchu ni karotiko ako yiko sechi stress teta kwa sechi stress teta kwa sagit kate nyoru mara lita kumi nyona jopo chiego kwa kwa tiliko lita tatu kwa ungeleji nyota nwalu tietko bunu kiri chon niguren taktiki iwende kitiwa grovet aga tulne negi tenen lagi maite ilei gunon kiri chon nipo taktik nangwa kose kibarosto ini MFM kikuni nipe mikisen kumnyao kisiparo uruti chon tukul agi nyorchige walu tia tagenge nipo kipchulio nipo goi mutia nipo kerebesik
18: kongoi kongoi ni unge beberata na arabile akviktarab kimbo kile pole kile soko banga nejeri kingalia tabarambe soko banga na akbetu nipo mutai akbetu akbetu tapju matato so mami ngalano sege na ilaga giyaita na otong daiga isha kwarta maksogol ngaliyota genge nguga manda arab kiring ngigo jarab tabut nande
17: lakini kwa mii ngaliyota kene kwa tinye dosi kwa itese thai kire kwa kamanda kidogo lakini petu na pako warungo rae duin tanui kie kushikong kakupo sabit nata nipo ine kipkali ya kones kwa tinye ntae nyota na lungunan kipkali ya kones e nyota kwa ngeten kwenye kando inatet kukia ipo isho ni kiyota cha tertiari kwa ngeten kilewe nenda ten 19 kilewe nenda ten 1988 kiki ngobet sabit Isaac Salat nata rukwanda nipo Nick Salat nguni koi kisave nende ti entamisha ki choton cheita angwan na koi 2002 kiki nende minister nabo kwa t-shirt minister nabo state office state office in the office of the president nabo orti nweg minister nabo vocational training kiki nabo njika anatenyin kubo kando inatet ngolio nabo mbareni kipisheta mbareni kutuna laki oto je ter ter in 2008 koki beti nende sabete nyosu utien nabo ndige iti negi iti nende ti agnoton assist Assistant Minister yang kasarawatan Lona Laboso gingko bendi tu ye notan wa siyasa nubuchin notan ko gabo ruso notan ko primary kia ye gabo wate ten betu nubogoru notan wa memorial lagu notan ko gmoen betu nubarani gile gite gisi ake chewa gigushini gong sabi notan wa kipkali ya kones aga kando inatene gigone chechek tulu gibururie taku gieme na bo Kenya
18: na tupa yu arab kones kumye mba isho ni kieje nchegi ya iki kando inde niki ki selfless yani
3: kimago kiririe bi kimago magege gotinende kimago self centered ki mwanasiasa ni kiririe bi ki kose kutotoret bi lakini kimago magege gotinende mwenyewe so ya kibwate kwa sabeni mbetu ni bagaron kimakini kitaketugul nemye en paishonata kia inga baruso primary
18: hako maigas ngone kia mise
3: arab kering arab kaneta arab kering lakini sawa nge wajar arab kering ye wajile na ye wajar arab kering boy ndenge apche apche ngali agenga agenga gitu
18: lakini take muay pole edu en mama Esther Sawe
3: ya sange
18: sange notan go Esther Sawe notan go bit ko family notan arambe bitu nwa jumapili age gonori nende bitu notan bo kasi tab somog inende te Esther Sawe ko notan go tubcho okwanda chep kama tit notan bagame ekwanda Edwin Arab Tanui notan go nerube tubchet nerube ne mingin notan go kwanda no Edwin Tanui age testage muay pole age muay lebetu tage ngoginye se kansa o tu ito siyang mea tagenge
3: ako yung mea gina kansa bes tu tagenge ni kabesa ko na tagarap kering
18: rap kering Charles
4: kongoy Eric at Bishop netay am jali Bishop mutyo Bishop apa si tay tapsang ka nangungete am jali sigi kuk tukul lang kot tuk sa nyo jem troti jat tuk sa siya kuk tukul guang kot kwej am jali jag mutyo ay na baka murido tukul le mutya edwi nagong ng tugol inget kanta gele kwe punyo nea gele na ko tata kyo wago na gimnatit chike baisyo nata kisulday ang ware na ngararan ang atalo ko itin rey baisyo no bishop ni kagigo nino ko babo isya gina kate mito dito tamutay kukaya karagi mane wako jeje magitebe ako na kore pasange gele mutya ako itil detu lai rin ako piga po yo lepchep kongon lepki birong o gartu matul sa gabi ma bilya rambe yun da baga te elde te sa gabi kaya ba isyo na taba rambe sa gabi mo chi sindi kisa na sange na bay bine ali na pik tul sa gabi ba isyo na taba bilya wag targa ni sosya kyoge kaya lande bita ni damo ta jay kika po yo sa gabi ba isyo na taba sa gabi ba isyo na taba alin mucha misin bishop
18: okay
4: nte tu tiyan ata gugo ni na pa pajet ko kele ni ko ngalal ko kye pake na garara na go titi hunyumbati ako gira gule erya sungo jete mje gira ko gira sekta manna ba kira gaja nga kwa gira ko yir masta ap kawe ka tuku ka lagu bande ka ngne lakini kwa lina gira ma tiki mirla inda chai aga mi jawa tingura yota li nge kiko nje petu shi kichang CS kibro norono PS kibro norono kino konyo chebut kiko nyo kaptumo tuku kiki sirta tukul kutong gue implemented na kami tisa tebe kibro norono alechi ngutu kutu kutu jige sito magire kwe director ye amu angot mshara jaba chai kia gile kumaji upai tare moja kunyuru kwa batika chai kinyuru mtari kise kiki jeta kwa jaba tari sisi tako itanta mandulin age kamane natu kile kumaji kinyuru tare moja kia gone 77 million kwa kwa factory je gaptu mwa awa chai tong kiro gile kuku yae director ye kie kundu kichota abu hati wale ye ya kukabisha mna vige kibiga kinyele tama amura mini jata ke wal machine sige wale kibro nerone ke wal so wakere tukul sige wama kibro nerono mfaktore nanyana baje buta kama ako separation toma angot ke joran pa untarish wa separation toma angot ke elia so ikire ele mi sabotage flani na kwa ele na gira le ama je ke mwaji kibro nerone ke le teri visiten kaptu mwakia but
3: kongoy
4: amu ikire kumita angoy ita iman

0: 41 hash to get number
1: 2.
0: Yes.
1: Sawa sawa. So chilling only to get number 2.
0: To get the number 2 in nguni.
1: Ejelege to star 441 hash to get number 2. Mwache viki yata njihige yesu na watini yata.
0: Yeah, tagi mwache.
1: Mwache jidana ure Samuel. Kana melibu ushege sisit. Wina jidana ure Joseph.
0: Yes.
1: Kana magina elibu ushege sisit. So, ama chungo teacher sa tano wati ya vlet.
0: Yes.
1: Nicho hantoko linda. Namu wakse. Eche winye la bat kabisa to get number 2. Yata ni mibarati tako na mwaun. Koto se tepi chwa nago nyoro hii.
0: Yes.
1: Imeche leani nyege leme eti nyegele jine.
0: Nama
1: nesi maitu nguni. Age jil star.
0: 441 hash to get number 2.
1: Age rechita na ure Clinton. Kana melibu shekse zid. Kasimano. Ino chita na ure Mika.
0: Nino Clara.
1: Clara age na 5,000. Ino Johnson.
0: So labatu get kito number 2 kuti imache 8,000 agi biden star 441 hash bidengo nye lagenga kutogeni wetugana ono to minyoru message isegungo nye lagenga itiakte message dengu.
1: Kabisa.
0: So kina msima itagenga.
1: Kina msima itagenga.
0: Ngena mjine.
1: Olangisete. Ene nubando nyo.
0: Arabe kusita.
1: Arabe kusita nye Moyes Bridge.
2: Hey, buongo mbora ine kawubo na Mr. Chairman.
1: Yes, garibu.
2: Kacangan lihat kau bawa ngalega budget kau kan ngololi contoh kau gitu kecil nama gitu angalal guna mengguna gitu sih ni, ama jatah tak cukup tukur enggak tu je nemi goreng Newton tak tu cuma agengnya, arahan lihat Moss Bridge, buta kau tin,
1: arah betai apa,
2: arti mengum,
1: arah betai no no, arah kosita,
0: arah betai no,
2: eh,
0: arah wani,
2: arah wani tak tunggu ahin begini.
1: Tarigi 21.
2: Eh. Yeah. Eh. Yeah.
1: Tarigi tipte ma agenge.
2: Ledione.
0: Tarigi 21
2: eh? Eh, tarigi tipte ma agenge, araya tablo.
1: Kongoi, Jumapili.
2: Wei.
1: Kongoi, lama kwa le, kaka spichua kubuwa ni.
2: Kaleo tabi, ledione, atemu tinye kibili ino ba yin, nikiche ngeche ponda tamo kinyore nge lain ni, kogi ui si me nyuma ngana lege liasu ko esio, ako ta atyeme se ne tamo tu na nyoro ako teta, vitu take.
1: Inyoro.
2: Anang kogi take tukul, no, no tango asa ni em nambari siya cha, kongoi.
1: Kongoi.
2: Kongoi.
0: Asa. Kongoi
1: aramko zitan.
2: Oi.
1: Right. Agere kiti nye daiko shek somo kiti wati yavle.
0: Mm-hmm.
1: Agere bindi nga lego mnye eno limbo studio. Lantes that, lego yaga abe met?
0: Ila batu
1: tuget. Ito ato linda 40.

0: Nhưng mà nó cái cửa thì đâu nó cũng như nó cả bên đi. À không mà còn là mãi lạc quên thì chú chú cho cũng không có trang của mình thế này. Cái lần này. Đấy. Cũng đang đánh ra cho bao nhiêu ta tinh về. Ta mũ khi mà đọc của người đó ta mũ khi mình là phát là quên là lên từ tôi. Vì đây đây tôi gái mình rồi. Tôi sẽ nói mẹ cha của gia đình rồi.
1: Hả?
0: Hả? Thì mới cho làm gì tôi lấy nên nhìn. Nó nghe tôi gặp cái gì. Cô tôi gọi nó gặp cái gì. Ở mũ lùa gà của tôi. Con nghe cho bà ngàn đi cô tử con, con nghe cho bà ngàn đi cô tử con. Thì mất tăng của tôi là ông gặp chi cho bà mua người của lên. Chi là tình hình bà cái lên. Lạc quê thế, cô gặp là phê liệt, một tố tố lẻ viên đi viên qua viên. Lạc quê cô ngôn con đạp ca mẹt, ông ngôn con đạp quán. À ông kia cho nó phát mê lì, nếu mà tình hình lên lạc quê quán nạ ca mẹt, yêu xìa phà mê lìa. Mà giờ lạc quê nó nằm sử dụng đẹp quán ấy, à ca mẹt. Kau bila boleh kuat aja, saya baru kau baru ni kamera saya, anak boleh kamera saya baru ni teli. Teli ni lagi lucu, lucu lagi ni. Bisa tu kalau kita ingat, kau mahu apa kan? Kau mula kau nak jadi tuan family, jadi kuat, apa lagi kamera? Juga dia bila college ini kegiatan, kerja kegiatan. Aku tanya orang orang besok ke, kau jangan jauh main orang ni. Kau kau masih tergigit kau nak beri, kau tak kaya aku segi mu, tu makan enam. Aku mau minta kalau minta sama orang kau lah.
1: Hehe,
0: ya gitu be, macam ni, ya gitu be. Kau tu mau tak kaya undang esok, kuah kau mau tu, kuah tu macam ni, ya gitu be, aku kan dia.
1: Hehe,
0: aras, kau macam jual, tunggu be, kau kasi jago aku mau, kalau jual, kau tiup kau kasi, aku tu nak tutup ibu, tenor luar. Tapi kau tu lah, jangan jangan, lebih tanah wakat. Itu jauh lah, gua kebawa kasmat. Di sini dia apa kamera tengok, dia apa kamera bukti lagi. Tapi lihat ini.
1: Hehehe.
0: Kalau dia biasa, kalau dia biasa beli yang lain. Kalau kita jauh tu, kau lakuin. Anja koi koi lakuin itu kalau lu suruh lebih apa? Apa yang mana ini? Tapi itu orang kita tengok lihat ini kaya juta lagu. Nih TV lakuin ini pun pelanggan ki. Dia mutuan ini saya lulus kaya mana? Ini kalau kau jaga, kau memorong ini. Jo. Kalau ini logo sekarang itu logo yang kita logo macam so itu mana? Apa jadinya melayar ini? Kau kira apa je? Apa jadinya jika logo ini bukan salah sih kalau berbuat melayar ciri ni bawa limbah yang ekonomi, ciri buat jadi kau nak apa? Melayar sama ini bawa limbah jadi lim, melayar Arab sah ini bawa nandil, tak ada tempat lagi. Kalau kira apa je? Agar mengalir apun di. Ama itu juga kawan jaga, tapi sekeji, tujuh orang kawan di mana? Ikan kawan di mana?
1: Wei,
0: Arabi.
1: Testa ini.
0: Kawan di mana orang budget kawan ini?
1: Wei, kawan ger man.
0: Kawan ini kawan di mana orang di mana yang logaitan anything?
1: Mie kawan di mana yang logaitan?
0: Eh, mie kawan di mana? Kawan yang bosan nama nama jawab muka orang ini guna. Aku kasih pergi. Mee kawan di nebo, kau makan salah. Si kibuah si gemon, nuri gemon. Si nuri kawan di, nuri kawan di kau kemen. Nuri tu, nuri nuri gemon. Nuri ni mai buat deh. Kata kau, nuri mai buat deh. Kau tu itu, kau tu itu suka betang. Kau tu suka betang ni. Punjine ganja ni le, ganja ni le. Kau kau ni, kau macam ni. Kata kau, kau kau mai buat deh. Kau tu, kau tu mai buat kau di nebo. Kau makan salah. Kau orang tu ni tu betul apa? Kau pernah na. Go. Kami tu tumpang muat tu cuti agam masa nak beli, muka tu tujuh lagi aw. Jadi ni kita mana nak lase mah? Kita semua ambil lagi. Jadi, adil lagi apa nak terus tu? Ikan juga. Kau kapal dia kau ambil tu? Oh, kau untuk apa? Kau makan jalan. Kau mahu tapai hotel mana? Kau tu dia tu gonggai rabi.
1: Gonggai man. Gonggai hingga jorong ada yang studio sobit kaya kita stay.
2: Poin tetap kiyagik, kerba sih komai mek kiyagik itu. Cucu negorotik, agoi bu mionda neitin kobar kiyagigu. Mati TMK, kerichot kotaktik. Ni kogerichot negistoin, kerba sih agiterin. Tactic kotinye ngwanetab Amitraz neite 12.5% nebore kerbesik tugul eng bitet agenge. Kongeten kerbesik, talusik ak isirek. Tactic kobore kerbesik agoi mainik tugul. Ago metatengung kotilil ago tesun chego.
3: Ilengita tinye ngalane, kongete atau aboishe kerichotab Tactic, kumagoi imane kerbesik. Tililen kiagikyu ak anyorchinige kelchin netomagere betut age.
2: Iman! Tactic kobun kompunitab Cosmos Limited. Kinyorchin Acrovet age tugul nenegitin. Tactic from Cosmos Limited. Number 1. Kuwa kupe.
4: Gitaune ripset ka. Sokwa lakwet sugul kuboishe sheria. Kwenyo gazi kuboishe sheria jeba gazi. Kwenyo dunia kuboishe sheria jeba dunia. Mi sheria che governor ni binadamu kongete go lakwe ni miningayo goye. Kutom gubiris lakwe ngunga na gubil soeng sugul. Kwa kigas bilze tenka. Anako kigas e jorwe nye. Amai mai machid nai itebe ileji ang sugulu ni nguangi. Une anu. Who are your friends? What do you engage in? To metakan tayo mingololji mwalimu ileji une lakwa ninyo. Gelengi ngololu na gupa lakwe ngu. Ko the first defender na balakwe. Sigindi
2: tetu teta mwa enyi emo FM.
5: Edwin Arab Tanui kubata Eric Rono. Enyo tungu.
1: Media Max Wave application nak tengah cara ni nyalun ni engkau serta agak tukul download ni nasi kopi di subtitle tukul jatuh by my FM yang itu tukul limit engkau serta agak tukul engkau itu agak tukul ago masirin dia agak tukul ngalik dia agak ngalale tukul jo marah kami kita masirin lagi kasih tete iwe gay kas bas ko Media Max Wave ini ruemo angnya tengkorai nak tengah cara orang kabisan limit ini wasu asa agak tukul engkorai nak tengah moto kabisan YouTube ko my FM ready mu mendoi eng beriye tap kalingin.
2: MOFM in Kaparnet in your way 105.8 FM.
5: Ngandan kim agogorom ago nyigan ngetundo ko magoi am areki nitani geboishe asegi gojogate unet pig cheboishe kimnatet ne sirtot yegere gong agot lagukwa.
6: Kaparnet 105.8 FM.

0: Alright, sama-sama kami sa akin site teman-teman agen dega sih kita ngerti sebut kerja jadi apa site agen agen yang orang agak bimbing kau ngerti kan newsroom nama kalian jin engkau kalau ngutah baju tabrani tuh begitu kan mutu kan besar nato amin sih tega jeng bika yang jatuh je tega kau jinin apa sih kau bertani kau tega jangkian tuh ski ini kiputanu kau kiburiet kiputanu kau ki generation nato nama millennials amungu nama ni kau kiger lagu kejang aku lagu kejual jin pitu kau kaya kaya it kau lagu kau Gingololji, kule jinin mimi sim tote yako, kula goka kimnyike ye. Kimu ko mwaje ba gable laje, giga sa kwa ngondo ka meje kuwal, kuka sa kwa. Lakini nguna ole kimi. Ho. Ei! Iya we kita nganyi. To mangale. To mangale. Kamwa untu mangale, kurum ngasit kabisa. Alright, so kabit kenyoru chia genga Godfrey sana ngoeng. Engkepe bertanya terhadap suku huru suku murwa suku huru suku murwa orang juga lek yang ini enggak besar orang juga lek yang ini enggak besar staff footwan ash agilawan kejuduga number one araga araga kalau iwe gudkuto mai nyurugi nesire silingar tamaksumuk abwatai ebito gudkuto mai nyurugi nesire silingar tamaksumuk abwatai orang nika sertangung nebagegonin bonus coba elbu segala kimi jadi kita yata Kimeje piketai bogol piketai 100 kale Friday medrani ngut kutuma inyuruge ne sire silingar tamaksumo ka kwatai nungun kasarta nguno ibarwe ileman toma nyuru iya ne sinyuru rabisheju elibu shegla star 441 ash agi 11 gitcho duget number 1 kimi ba moja Kimi ba moja ete? Gas komyo. Ameje singa anyo kutyo kuma amigi na wae. Ngut kumi chi negiko tiam kubiribei eng soko huru soko murwa. Agutuma angut petu tagenge. Kunyoru rabia nesire silingar tamakso moka kwa tai. Piki agunyoru ang petu tapa muti? Uistege kabisa. Ago betapa no lin. Ogir. Kubanga nige biki chogomanam. Star 441 ash agi lewen kityo duget number 1. Angut kutumai namai siling nesire siling arta maksumok. Akia nani. Kasarta kune nguno. Metiem jino goi nyorugi nesire siling arta maksumok akwata ebito. Kale hii. Kale ne masine Friday rani. Kale mashinit angut kutu mainyoru gine sire silingi shek arta maksumok akwatai. Elibu shekla, elibu shekla, elibu shekla, elibu shekla. Orni jita netai nega goit. Sire 711 agobeki nabaru ngang 372, 6,000. Sire 722, 600 mwisho, 6,000. Sire 798, 228, 6,000. Sire 746 agobeki nambari ngu 128 6,000 Sire 721522 toka kukagi gonen Sire 711 790 kukagi gonen istege ngelainda mengam silindipte mnungungbo kaya kasinye ulewe nditai kale iwe ngotinge nile tuomka iname siling nesire silingar tamaksomok agogi icheme mara agogi nyoru silingar tam Siling kanam, siling artam, siling sasamangmut, siling ata, ebita ki ebita mu bahati nungung kwa gengarani. Kale masin Friday me, kuja vile uko. Nyo kuwale u. Sawa? Nyo kuwale u. Petris, very good. Bernard, very good. Fayola, very good. Doreen, Very good. Robert, very nice. Sharon, very nice. Vincent, very nice. Testa na alage. Inyege jita. Star 441 ash agi 11 gitcho. Duget number 1. tesetan guni mbire na tanaba World Cup tesetan mbire na tanaba World Cup ago ngut ko nyi ko ijita na tana ijame radio seju ko mi koni ngu na K24 Live Stats tuku kya ta jagarara ne kana tuku krao na K24 Live Stats koni na analysis na garara na pagi mit koni na loga u golit koni na log ka charin na tana ko ko go mie top scorers prediction ja ta jige gai ine tin koni na ko ta ko ma u leji ni ngana mamite England abi amune ago tos ureren bitut ngiro nitani ko nata mane so mo ago lei K24 Live Start komita gnye enga sarta nata ni bendi World Cup tin gicho yes kale dunia ikiwa krao tuko krao na K24 Live Starts amesinya mwa ulingit negitinye mi lingi negetinye singi imeje gicho isu tatu tukul jaba World Cup analysis tukuli kwa sa mrijawa isu kale nungan mrijawa ngaleja kale nungan ngaleja jamu wae mi te kine gegure mi kine gegure neo kidogo ni kuambie mi kine gegure cupcenter.statsco.com cupcenter.statsco.com kilingan kicho link nata ananije kicho google nangot kicho statsco cupcenter kunata kicho asokopit isup ngalekia tachapa World Cup live ya mwitu kuna lai mite enga sarta nito kimite World Cup waka sarta napa World Cup kume jitipi imia kinye mbele mame jitipi kicho moja gile no koto kwa igene chukwa gela jibride no koto kwa igene chukwa gela jituwe no koto kwa igene chukwa gela jiyelo koto kwa liya chukwa green ngugo kiko achiret kaya napa green meti ya habari nyoyote ya statsco .com agi sub tetu tik tukul jata jaba World Cup enga sarta nito
1: Boyboyen MOFM eng inyego stoinde nyon eng chamet ago subet negirogonech eng beberwek tugul chebo kolenjin kounoto angot itinye ngolion anago kerengung kosubke ak tetutik anago ketishoni irutechech eng Media Max Network Limited DSM Place Korobet Netai Kijabe Street Nairobi anan isuru ibaruet eng PO Box 103618-00101 Nairobi anan ibiru esimet eng number 0706-333-777 Siruech SMS konyo 21730 Anam isiruech mail konyo feedback@mediamax.co.ke

0: Menge emo kasarta age tugul ak igonu kerengung eng katiaknatet kou oleu.
1: Ground iko sawa kabisa. Eh. Kwa salamu kabisa.

0: len ngibikoite siling konom inotok iwe ngot kakium 900 ngot kakium 9,950 ngeteshi siling konom nengung kotekekure 9,950 kekure elebu taman ekas kele kakium elebu taman lani ndekapokomi nengung kotekelen acha kakium 9,950 lani ngele kakium elebu taman ako ibote nekikoite siling konom. Yeah. So obwati kole eng betunoton nobo Jumapili siketoret families ako kangetoretkei kunito kebendi tai mangung mungu ongebenye kunito. Alright, sikebendi tebutietab kamanut ko chichi nebo kamanut eng koskolengutab betutab rani amesikepanga lain kabisa kunoto ra akepcheapchei kasarta e ngalen kokenama ketaune biik chekomanam korok atche kenamun kora lakini komakibe eng kepeperta noto e eng soko huru soko muru amache yebit amu makiketchinikei chechang ra amache yebit amu makiketchinikei chechang ra *441# akilewen duket number 4 kale ne mashinit eng betutab rani kale mashinit iwe eng duket number 4 kemeche biik 200 chebo 2,222,222 ngwa bichu kemeche kimeche chi nekikotyem kobir bei ako tom konyoru siling nesire 43 ngot kotomo inyoru ki ibote yuto ngokinyoru siling 43 akowek ngwony ibote yuto lakini ngot kokinyoru siling 500 kinyoru siling 1000 kinyoru ata komoboten Friday rani amutak rani ko tyemei koker kole ngokitiemei ako kinyoru siling anan kotomo inyoru ki nesire 43 ko wikit ko nengung betusiek aeng chebo kewalin kekonobun okinye itebi ku biik *441# ak ilewen kityo duket namba 4 sawa amache inam komie amu yekakinam kakitou komakewekchinikei *441# iro aonginam ku elipu aeng ichu inetkei tau mung'ara maana ale kiamne chitab kwalenjin mi tukuk alake che ngoka chitab kwalenjin kolacha maboto cho eh mi mama akenge nekolecha mawaya ngitoiwa mung'aret alechi imi ole nekisenda tos imi ole nekisenda kolecha iami kabisa kenaene alechi imi ole nekisenda eh amenotaun mung'aret nebo ngwek sitone ngwek eng sanda kong'eteke sait 12 ako olep saa 2 ak nusu kulecha he mawaya kesistano pani kesistano nyukuchupa kimaini kasa sina nangakunin business idea kamakata ngoti ilipana koro kamakata ilipana koro aisiru mama kegi amu kia kunu kei nge ngalali sine kokoyan iye ako ngoto koyaya kurabise takwaya kunsi nyiyami ha mainyege bao makwati aje une kyuk *441# akilewen kityo duket number 4 iro biik chesiapo kikure ng'o kikure Chetro 2000 Nicholas 2000 Fayola 2000 Nixon 2000 Brian 2000 Jacqueline 2000 Marion 2000 Jacqueline kora 2000 Davis 2000 Frederick 2000 Boaz 2000 kikure ng'o kikure Wilson 2000 Robert 2000 Mercy 2000 Edward 2000 Julia kikai kokai nyoro Julia stekei Bernard 2000 Tanui kokainyoru Tanui stekei Faith stekei kokainyoru akinye Barnabas stekei kokainyoru akinye Douglas stekei kokainyoru Anthony kokainyoru ro ngot ko kokainyoru istekei kabisa mewesten rabishek buch mewesten slip demnangung buch Sharon kongonye Sharon 2000 Luca 2000 Koskei 2000 Rastas 2000 Brenda 2000 Simeon 2000 Kiblangat 2000 Leonard 2000 very good I get it kero le kaso le peti tabiko *441# agi lewen kityo duket namba 4 yato kole mi borotet tugul eng oret noto ne kararan. Inyegei chito, kamwaun ra akisub ng'atutik agoi mwisho. Ra 2000 oli, 2000 tuget number 4 akemeche biik chechang kabisa. Ngotemenen koma inyegei inye, ira orni age 0789912000, 0717763000, 0701228000, 0721543000. Kaso lebetito biko, kaso lebetito biko. Aye inyegei, mataka amwa unore na kararan nam rapishe chaki panganake. World Cup kotesetai eng nguri akenyorchinigei tetutik tugul choto cho eng kepeperta noto nebo K24 Live Stars. Nito nikemwae kele eng oret noto nebo K24 TV, K24 Plus ak K24 Digital itepche akenyoru analysis choto che kororonen, katyarik choto che koai komie, akoi kulishek choto che kokifungan ak tukucho tugul inamchinigei eng kepeperta noto. Nyo kityo asikobit Soccer Stats .com asikobit isub tetutik tugul choto che kororonen eng kasarta nitok.
1: MOFM eng Nakuru ak komoswek chemchindos igosechin 100.2 FM.
2: Kas ngal ak inyei asiwalu. Meegu chi ne lobotchin ngal, ebit korok ak iguye ngalek che kokimwoe.
0: Alright, ngebe conference kenyoru chorono karakaraka daigaishek aeng ketaune chito nekikure Aram Mengich eng Maraba. Daigaishek aeng chekuk Aram Mengich.
3: Yamuna mawaya.
0: Achamegei.
3: Amune olo kanalabia mawaya.
0: Bye bye kabisa.
3: Ikekonu kuchi mawaya.
0: Yes.
3: Kuni wina namogo kwa rainda wina kache kibu nisambe na nigo kuligo asine mpe na rasaut.
0: Yes.
3: I was a little bit of a
4: I am a man. Ang nila tunyang kami, biyekte gigigigigigon en wajit aswalya. En gigigigita bejate lagin ng mami, ama amway albat alay, makiniya bejate ngayon kaya na kaya marten libo gointi ka wet kongga yun mawai.
0: Kongga isyo tan kili aguna ta dega isya ka yung ayang ayang kiyam ngakdera kanya dega isya ka yung kiyaku.
4: Mawai yung munte.
0: Aja mage.
4: Amune na yiro bi, bye bye, narofin na matindong ngali.
0: Yes.
4: En baaya gitu macang ana ngala gitu kau macam itu ada ni bila tulie aku geng tu kau lagi kau macam oleh di karut cina itu en baaya tu lah dikuasai oleh yang malam budget yo ne budget aku buat ne tu kau lagi siapa yang tertarik sa baaya amat itu zombie juga lagi itu tulie tu jodoh tu gul kau cina serikali mupang kau negara nak kau baca lagi narogin. Ko kama cipta macam ni mawaya, lenji cungge muiten kiri kiri lepo ane tu kicu macam macam nyone ngalekab etiet, kikere kele ninon etiet tesetai en Lesiabani, ako kichobe kora nombo mbokisi etiet nolong Ndorokiat, kikere kele bwone tukuchondo mawaya. Ako kwenye aga kongwe amun kikekoswe ngalek chechang, kikengalalen ketesioni, ako kikai nosome, pikyo koto mitu kemongke, komatone rechibi alak. Tefina, kou ile ngolole ketesetare mwone, kikalal komwa kole tefina, yome nge kitake, o tef, amun yosibi otindai kondoi, matonge sas kondoi tukul, le nyoru memache kibota kokwet, mwabari kuchomu ngalion, ilabateni, memache kiruogindeti, memache ngo, memache MCA, memache ngo, fina ngo, kubichono kukichole weni okwerete, obura nyi, kutkomite ebute, kemi ngale chonjo, kubane wole, ibariage taitulise, onge mwachi vige lebuane taitulise, kwa tulia na watangoja, akutako itu, ni prosesi chota sergali, otegis kondoi, otegis komitise chongo, kikirembo urano nyo, riko naise ta, akubo ongani kumye, akuma kuwa kwa kwa vike mire, so, pangalala vi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Tu,
5: mai ba gona ba se ko ba gani yi ba gani yin ama ja te be yin gama na le yin ba ga ri ju yi ga bla an ko mai bu ko wo ga ni su ni ba ko mu ki wa te ba en di bu ko te ba yin ka ba na a ko bi ta ga na ma ja mu ji ga ba na ba yi ale ama jo jo gwe jo or te ne ki ba uri te di ji ko ko na me ne de amu is te ba merian ko ki ko sun da merian ni or te me ki ko mu a merian ko ni ki da la mi che kongeteke in jitulu, nikekwa in koibarak, awo yebara, awo nyomanda kwa siri mokuli, baka kureska kili nikindo alami, kukikosentaye meriandi, nike sikere kitu kutusitaye kumye, kuyin jibaka sana hii, kukalia, aga mesamuwa jibara in meriandi, konyo kocho kwejo, in siriesi mkule konyo leo, konyo kocho kwejo, siriesi kakone kitao, siriesi akonda kitao, mso kumitinga, kumimbarene ke muzkwa ne, sukonda yue siriesi ne konyo ke, en, ngaliwane pa mwisho, ko kama ta mwajin di chaga le di ba chaga ko chugo di chugo gi si ta jira bini ko kimwa ni sergal bara ko ngoi mwa ni sergal ko ngoi ago ba in ba ye te te ta mwa ni in president ni ngi di ni in tutam ko le ta gena ba mi sho ko kama ta te ti ko do ga ti bi so ti ba in mena na brais ba ni ale ba ji na no ko ka sa ma ni mena ba mena na brais kote ya lumbara golinse be kona ye yo so golin ige ni je pondo kwa ga mumo je ko tar te ga gi kongo ma wa ma be bara ina le go ane ro da gune bonjo ga
0: ke kongo me sing ro da ngolim ba bonjo ge da ge chaga ngai ngwe me jek to gola gere gbendi go mnye ngore ne gararan ya ndogul kite seta pole pole mate nyo duge number 4 mate nyo duge number 4 agere duge number 4 oye bigya go nam kilji ni nyata oye uribra bishe ee uribra bishe kararan gasit kabisa mami jini ge metan goli ago mi kitake nga naga ger enyata ya ngira gole jin you are bit kuma unique iso kya raga raga meji lilin inko ge sa kwa raga guna tana amaji ki sub ngatu tiki cho agi nyongore na kararan ngeba koi duge na batuo nyo duge na batuo raga raga duge na batuo kukale hii ngot kutu mainame gini siresili ngishek artam aksomok ko elbu shek mochi inam jini ge Chutu kichom duget abo ge sum ngatu tiktukul pike tai 100 pike tai pokol kunam chinge jitukul elp mun mun mun mun mun mun mun mut rabia negara ran kabisa agitau ne ge negara ran esangot elp mus nyen ko negara ran giga mau mengare tabi nyanye galijin dia le nyanye dia ni bare ni meru jogi ko tu jogi ko nyanye kyu agbia le nyanye ta tukul ngi bar siling tamani we agbia le nyanye ta ngi waje oli sildup temi memang ge ngi sildup temu mut nyo sildup tem kicho ina 100% profit agi labat among ku nangut ko magian gai bo isun kyu jota jo gapa gapa resap gule sagir kijana e gule gileji jita go abarunge ne dosi ai si megan pesa ko ngi maji jita ko bati to gule guya kesas kule mi gasi ni we agile jena alda alda nyanya ngi ground ni kali au ngesa sa lani masasi si na to ka ku ko ne no potyo ne to kali ji ni we alde nyanya ju ba go ne lebu mut ira lebu mut ko nyanya gata elibu mwote ngiwe mbara kiale nyanya siling taman taman taman ni konyanya yung miatano nyanya yung miatano ngiwe kwanja akibialde iyame inyoru elibu taman maga nyoru profit elibu mwote para ki konar choto elibu mwote akibia kempara kora elibu mwote iwendi kwa sakta ata ikale nyanya yung miatano itara haraka haraka ndesunguka ni kule kina ile ndi wendi rao naraka kule itara haraka haraka itara nyanya yung miatano ile ito anko saye shekso mwote aku maka itari akime ni menye baki nge biga pesa eta ke chome si tama yalda kwa gara kwa egal missing me ke tunje kele tanova alde kidogo kidogo kidogo kunata agile pate star 441 ash agile wen kicho duge number 2 elibu mut elibu mut elibu mut elibu mut agenye bikendo ehe ngoji tana chapcha para gara ga iratu ku rabi ke shabo titans kungwe nye titans elibu mut chugu kakobwa Richard agene kungoi Richard elibu mucho kwa kakobwa Chosbat elibu mucho kwa kenye kakobwa Jofri elibu mucho kwa kenye kakobwa Hillary elibu mucho kwa kenye kakobwa Henry Ruto Henry Ruto Henry kukukai namai Steke kabisa Steke Henry Aya Benjamin kukai namao kenye steke Samuel kwa ato kwa inamao kenye Samuel Ito Ngot kutuwa mainamai kine sire siling harta maksumu Kwenye dene jengen mwashinit Inye ni jengen mashine amechi isumna tu te pole pole agike tu pole pole ira bi kiu ju mano 0721715 elibu mut ke sumna tu komnye to ma nyoru gene sire sire ngarta maksumok very good 0721042 to ma nyoru gene sire elibu som ne sire sire ngarta maksumok kai gone ne elibu mut chugu kuna to kecho isumna tu te pole pole agiwe ngore ne gararan menge chitano go go nyuru agenye sumban bi ketom go nyuru go go nyuru gene ngu aga wame bi tukun nam chota agi bangan chot star 441 ash agi lewen kecho duget nam baeng ne tinye shopping ne ba elbu sasam mama ke shopping ne ba elbu sasam ama che koro piju pokol liat koro kibo miatano miatano sofa kako pa bi gatau kako pa bi sogolu ak elbu mut ngwage Nenye subu joro noja. Chairas kungwenye chairas. Elibu mucho guk. Koli, mami jebio sogiwe. Koli nisakinye kungwenye or ni melody. Maya melody kago tila inda. Fikta akinye kungwenye fikta. Mami jebio sogra. Dominic kungwenye Dominic. Philip kungwenye Philip. Nathan kungwenye Nathan. Choto joko bi ketese tai. Kuna mjingiye silingi shek. Alibu sheng mut chiba bonas. Ira. Kale mashinit. Rani ak betut aba mut. Ko betut nata na bagiri bikya. Tom gonyoru silingar tamak somok. Akwa bara. Ngot kutu may nyoru silingar tamak. Ngot kutu may nyoru gine sire silingar tamak somok. Gya magu nata. Ngot kutu may beshe nyoru gine sire silingar tamak somok. Inye de jengin mashinit tengunguni. Sunga tutik agenyo kityo duget number 2 star 441 ash agilewen duget number 2 mijita nage gure sosa ngbegenyo dege shaka yungyo kuka kinye
6: jamge mawaya yamune
0: ajamge gai
6: yo shoka ra yin amwa wako kuyo wete shi nade mo Agama nanti main tu, untuk cuma wahaya aksa mento. Kebun apa? Agri je kau lah. Tunggu siapa yang nyamis mah? Amu kau mak cemnya cien tiga mau. Jadi kau mau kau kau besar. Mama main muncul bicara tu jadi mimau kau mau kau kau mama ya. Kau pun dari cakap kau ni apa? Kau mak itu orang tuju. Amu aja kau apa? Kau mau kau apa? Agama nanti main. Tunggu lepas mau apa kau rutin? Orang lagi ada hati negara. Jadi tu ni mau wahaya. Ina mga wale ka mau, ima sige na kaya mwaji kukubi kikisi mga lechu inta. Tena tanapa gericho, masya ritilita, kintin. Po tam, akut li abru uta, tu tam. Akto nai, akto ngo yuk. Abru vomen, sige ya kasi ina tapati mga lechu. Nani kundi mawaya, nana ka undi reyu. Ukaka ngayat, bikin ika undi. Kuna siri yung Facebook ule, mwogere alakna ka mwaka apwa. Uki iche kiki ibari, ibari ya bika kwa undi batirik. Kapara tukita kata kasi vuyo, inu yaan. Jadi kalau kita ni juga amau, mungkin cakap gimana? Kalau barang barang kita agit terlalu kau ini utk, kegir kau ini utk agam sihir. Nee cuma mawa ya. Kita cakap tu siapa yang mana yang mana nama siapa yang mana yang mana bukui. Tiba kah benda tu, kah benda tu, kah benda tu one time. William, jawab kita jadi gigi mutu eh, tunai, aktong koyo, betul nampi, lupa jaga semusuh sana, aktong koyo nato tunai, terkasih aman agak kos eh, aku turut, kita orang tu jengkrau no mama ya, amu kasih emo, ikut tu kita kos eh nato turut, betul nampi,
0: kongai,
6: jengkrau,
0: kongai ni sosa, eng mekanyo, kami cek jeng biki kumanyo, nafas eng betul tama mut fill berapa Asyik yang nyuruh kelas yang gak aku mau luah. Philip, tega sih kan cikgu?
7: Aku mau, aku mau nebak kita.
0: Ida makai.
7: Agai mah ngeliat kai mala ya, oleh ngalu kita nunggu kuen goreng nih. Itu nako gitu pasti aku gimis lagi kita kan kita mau kuen juga gitu bangkatin. Gula jamnya gula. Kutunggu asal tena. Aku jadi gimana kita mau kuen ya? Saja kita enda wajat. Lagi magerik tau, begini neta.
0: Mhm.
7: Kau ngapa rasa teh tau? Kau usah cerita. Kau dengan kau apa kau sebut teh tau? Kelinci sih, gimana anu? Anggau ayek kau orang ni jam ke bunu? Iya, ibu tiri orang tu. Kau magerik apa tiri orang teh tau? Aku ngerti orang pun ada mata orang ngerti atau?
0: Mhm.
7: Arah semalam ya, kami jam berhenti. Kadia di sini, tadi pun kita tamat itu semu bil, nampak sih tamat itu kadia di sini.
0: Tapi sahaja jenah bayin, memang dengar aku sahaja jenah ba, agak jenah babi gabi yang nasubu isi ego nuti tule.
7: Ia sahaja di sini, tapi kita tamat.
0: Nampak aku di pasir 0702 eh?
7: 02, agak kami jadi malah ya.
0: Eh?
7: Kami sih guna nampak berhenti, sih guna nampak berhenti, nak na.
0: Aya, orang kasar. Jabekin 715 ni.
7: Eh, apa sih? 0702, 0715.
0: Eh.
7: Eh. Kongoi pakai sih, orang berapa yang buat mina?
0: Aya, kongoi. Kelas yang kau kumpul wa, kelas ya?
8: Mau aja, iya mulai.
0: Ada mana kelas ya?
8: Kita mengajar saya, kita masih nampak aku muda. Lang kita, kau masih itu lagi tu. Kau kasih, kau kaji rute tu. Yunus yang tu, ini lima sahaja ni. Angkau masih satu tu tu mawa ya. Kau ibu tinggal pisah. Kau lupa sebiji kau. Mau kaji ni apa? Tinggal pisah. Kau nama siapa? Siapa dia? Siapa? Barbara ten masih kau resi naikkan bu. Oh bagi itu kau ikhlas gunuasa ni ni mawa ya. Kami kita mengajar mereka siapa. Apa awak ikut orang yang kata tadi kata aku kata aku lima satu tiga, kata saya cuma main mawa ya kata saya engkau nanti tengah ni nampak cerita, kau kata rute itu Yunus yang dia kau yang sabo sila aku kata sekul, apa Yunus yang dia kata awak kata dia dah tentu pun tetam kamu aku lepas yang main Yunus, kau tinggal agen dah engkau, kau kata dia main mawa ya kau hidup tiga, agen sabo ten ini kata rara ni, kau kata nak tadi kata aku lawat sabo sa. Apa lupa tu yang digari mah? Kalau kata ni lupa kebawa limba itu tuet gan mari. Kalau lupa tu mawa ya, kami tahu mawa ya.
0: Kaje katac.
8: Mungkin lagi tak. Mungkin sahaja sedia ya tu sih tadi mah mawa ya. Mungkin kau mahu pinjaman kan? Kau mahu kau kaji sebuah rikan itu ni. Esai saya nak itu ni mawa ya. Mungkin mahu pinjaman kau kau jenis yang kau kumul.
0: Kau kau ni kelas yang kau kumul wah.
2: Kitanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isub arorutik che isubi inam dekoda ne ngung ananko television ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igen kotar scan ago 7 channel ishaka tugula K24 TV ananko kameme TV kochute TV ne ngung engsai noton Agitau ibaiba nje enjoy top class TV viewing today
1: agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu agoigomutkasi

0: Ogere lago mami jine tom gara lago ago mami atu ago mange na nyon jit kitu no gama jam ngas kutta mangap tosta ko bi wakati ko nge chongo tuwa bunge kondo kwe pili nito ni kwa bunge sige ngalale ka usa ngalega amat au ligi kwa ito ito pamit nebo maandamano otu maandamano ne karara nguuna po kone tika ngu nopo taktari etna kipe indi kito gile solidarity ya gete nyo singore mito kuno tak nyepo wegi si kwa bagai Kumine ni gero lo kogne angyote ko.
1: Imanis?
0: Iro ni gero nguna wakati ni kimi nguna ni sahi. Itu lapuet ni jepto. Ko itu sugul ni pako itu bitio. Nyuko lo ajin lo ngit wana ni gero jotik tukun ko mii sang. Mange no le eshima ne une na oto nguna. Ako mii ametak kwa nyuto. Neboing. Tuhi ni gora jegi uweli. Sume juga kibiri juga kisume jegi wajah merin. Mange ni soli kisi tunan uroi. Sume juga kibiri juhi.
1: Uisis?
0: Ngot ko boy mani do yaga ko tar sukul ji to man si yugul man gele ji ko gul jin ga si yo yo interview su ko su me jo ta jai gele ko to no nega ji ta no ngami
1: wisis
0: ko ye grom ga si twi we ne ko le ji te sai ti te seng ko ti cho ange sa ge ko tu ntu ko la ge so ji lo ko a on ko mi ga ndo win da o ye ko to ara to ko bili ni ko parliament ke bir ma ro ko tu ko ke ga ngi ge re gel ga ko na sen ta sa ing ma to se ga bi Mamu mage tinya tebe ne gararan guno lago gige buriga lago penda te lago yajin gono ye gimi tukul gono kati
1: go go
0: ami shakwan niu ta mese ta ganja ga ba dai ni ngolo ko mi lago tinga iwe ne yo
1: go go era ba yo
0: dir ta yan go ngake tu muno go mi go uno
1: go go go go ngala kyo ni nyen ka pesa ngala kyo ko tu mi ge tu bi se ge ke ta nge ta ngwara kwe nge ta ngwara kwe guno ta go go mata ge go bi amu iwe magois arama na kwe gi Pua ko se kumwaya ko le meje ki sta ko rokin in primary ak secondary ngale ka mjongwa no jugi jongwa ni geju nyoru ji gita o ge jongwa ni ku na to mata ko eb ko le re la ko ta ke agora de mugule da ara tu eh
2: na ko lo ni sin na waya
1: ta sun ku but ki de gen boya
2: eh ko ni sin na waya ga ne ti buro jo su tu eh ab ni ni ti bu pa met ta ko ngala le man boya to no no ko lo ga Jadi, kurang aku mata tisu. Aku anak aku gelar tu. Lihat dia aku lebih serius juga. Mami barat si kelta gigi kelta juga. Kau yang mahu saya itu. Kamu menolong saya itu ni dia mu. Kini kau kira dia sekarang dia punya lu. Tapi nampak tu logo itu kuku dem logo. Kau suka kuku ruga aku jual sesuatu. Kau tu dia tu kau. Ada orang ni kan, ni pun ni pun ni pun, semua alam jiwetin, awen yang imam matin, kuki kau itu loh, kuki ni kau orang itu, aku pun mau beri, aku pun nak cipta, cipta pun nak cipta tu macam tu, aku pun ada orang orang loh, tinggi kita dia, tinggi kita ni kita dia orang, level, orang itu tuan aku jadi loh, aku orang pun mau cipta matin tu, kini lagi ramai, ini lah kau tinggi kau mau orang tu, anggal dia siapa sih ni kau. Iye go muang bareti no iye sigi sigi lo unne urtano iya yo mi go ni azu ku tungu ku dapta sigi ko ay abni te ngora ma cosa na na ye dri la go de sigi ku ga ma cosa ko yo la ba sigi ta go o dri ne la ku e ko yo la ku e te sigi ko yo go de di ti le malum no go de se ta nya le lio ne ko mai ta ga ne ku sa bu te sigi ku de ni ra o ni ra ga go chi Kalau mana ni lah, kau dia mula mula jauh pergi ni atau anda mungkin. Aku ni pun juga mungkin. Kau ni barang apa? Kau ni macam apa? Aku ni mula korang korang korang ni nak. Kau buat sijil ni pasti buat sijil ni juga biri lah kau tengok. Kau mana tu ni lekor kau lekor ni lah kau ni lekor kau kau buta mula mula. Aku pun kau cuita ni korang tu barang ni macam pun lepas. Eh, aku cuma biji lah, gua tu tu. Kau lepas tu, gua bermain senja. Kau tak buat ni ni apa? Ibu itu, eh, dia orang ni apa? Ibu orang mana? Ibu tu boleh lah, gua. Dia boleh lah, gua tu. Kau ni rezeki ni, aku cuma biji mana? Eh, aku pun ada lah, gua. Jangan, aku pun ada lah, gua. Tiada istimewa tu, gua. Eh, pergi naik ramai. Kau dah susun ni, gini nak mengalami bahan-bahan yang macam ni. Agi, so, aku tu logo kan. Kau tak biji, gua ni naik ramai. Kau pun naik ramai. Nampak ni orang ni kan? Ibu boleh naik ramai. Makan sebab. Aku ni nama orang, ikir orang tu tu nama dia orang ni, orang orang ni ada buku cerita ni tak, jom jom dia ni, banyak orang dia nak, banyak buku cerita jom saya ni terbaru yang kan, ini orang ni kata orang buat buat orang lekari diri tu, ni hujat tu, pavi diri ni, ni baru ni orang.

0: Kitka. Sukola kwetu gul kuboije sheria. Kwenye gazi kuboije sheria je bagazi. Kwenye dunia kuboije sheria je dunia. Mi sheria che gavana ni binadamu kongete go lakwe ni mininga yoyi. Kutom go biris lakwe ngunga na go bilso eng sugul. Koki gas bilse tenga ana go gas jorwenyi. Amai mai machid nai itebe ileji eng sugul ni ngwangi. Une anu. Mm-hmm. Who are your friends?
1: Mm-hmm.
0: What do you engage in? To mita kanta imingololji mwalimu ileji une lakwani nyu. Mm-hmm. Gelengi ngololu nagupa lakwe ngu. Kwa the first defender nipa lakwe. Sigine
2: tetu mtita mwa enye emo FM.
3: Edwin Arab Tanui kubata Eric Rono. Enyo tungu.
4: Alright, sawa sawa, saitangwan tu madagesek tu manangmuta 9:45 inginguni Ngoskol nguna tanagararan kakama unalejin petu tamata iro angutizinya passport ana nitinya certificate of good conduct ngitinya passport a certificate of good conduct nyostro beri garu ningel red agere ka nyoru jita agenge ngap sabet nikisom tini tumta agas kabisa ngalaleta agmese nagasir wajita pto yamage yamege so petu tamatae kustro beriel rit chuma bili ko gab sabet ngutingi ni leti nyasa ag olikbindi ko dubai eh ane aja me dubai amune dubai ko mami jogelen ki misri teni bi gab gole jita ke tutigi rabisha tutigi ne lebusiti ni me goiti nya jata nga aga ngikuni ne lemi nya ko mi jagula eh agun ki to linda ko melinga lesbi molingen maybe I overtime senior rabisha amuinge dugu kigewendi inge take ndungu neitinye ngukule ndungu nyege ile meje imeje ne ku iwendi inge dugu kiuga ko ibunuga ko igir dugu kiunga ko igir lagu ko igir jebgame tu aga gen akibarmu ange murne nyote yo ile te tai tai go let let inge dugu amune sege meji mande ke gaso e murju tojo akugungu murju giko ba kwacha magne tum gigiri kijana ekisire bokol jekya leji to osen murju imagine gona mwe kago teswe ila kweta grane kago na mwe kwe lagu kangwan majabu kabisa meje murne giseta gona gule olimba kago mitabu nu ne meje gis ke gilge sigi ge ngusu jungo bwa 0710-205-209 0710-205-209 eh amater na bas agle na bas ko bo bi ke jang kimeje bi ke jang i beji gere memeji moji jorwengu memeji moji bagule tang eh awu ko bangana bagule tang tinye tugun jeji kimeje ko tyaye ko istageng tabu she kigi ko nyeme eh e gaso i guji ta ne sap peto ta muta ko mi te interview strawberry ne bo bi kigi mu Dubai ago chama moy wa ko lechina uguse ko ega gas tugun je garar ni na labatu nya moywa kale cha ko waite ke ya mayayo e obayo mayayo chuma mbili kemi kap sabet obwa tugul kap sabet prisi mese ke mo ngeli ke ya no to manale showground anan complex e agen gen jota aso ko bita manding ko le studio engos ko lengu tapit zabrana wiki ne kararan kabisa na to na meje giwe ki kupta yat kongoi e jandu ku kyo tjo goginet ke agi kana buge gunata engore na to ne kararan kutuma manding ko le studio katake gala le jita ne basili gishe kar tamak somo ngoti ke nile eng betu tabrana kutuma inam ke kabisa ngutinge nile betu tabrana kutuma kutinyen ki age tugul le basoko rusoko murwa aga itiam anu mele to manyura muto aga to mati aga itiam nyo duget number 5,000 pigo nam cheta igoro kuto mamande ebito ngotinge ni to mai nam kiaga to kulung betu tabrani kaitiam kamsa ngana la kaitiam ago muko mijine kago jililing mahali ee angan kurum kasih ini lebih kita juga dia juga kejeng itu kan tu dengan jemmy ni leju kau gimnya nak kita sani itu we agi leju bi tiptem ayah angkau nama jitu kul ngup kita jitu napa semua angwan mood kau tu gumi gimnya sani itu iya angan leju oh barak mi barak kila tak kira star 441 ash agi nyoduga number 5,000, 5,000, 5,000 Siri wane ngeji le staff of vote one ash college nde lewen olemeji we ku college lewen duga number 5 ra so far mami jini kako ju duga number 5 ameji big 50 piko nam kuto mamande 50 jepo jitu kul 5,000 rabita una kut alanko kai kwa gyalde ya majini meri gala gale jini Hotel ini sekitar kira jauh saya agak pomed. Dewi ini hotel ini sejauh tak bilang jauh muzik ibu agak suruh ni. Taman every Friday, magui kita tenang kasi. Magui, wisai sini mai gua star 441 ash agi lewen kicu duget number 5. Duget number 5, mewol dage. Mewal dagang, gud kutu menyuruh kaya gitu kalau begitu tak agak item kau pesa. Isumna tu tik, agte tu tik sih jutu. Mami, imagine mami jauh kata kaya ngan aku jut. Anak mau bayi sedu gaya number 5. Mau bayi sedu gaya number 5. Aku tinggal 5,000. Eng bi kita ikonam. Star 441 ash. Mete kan koi 10,000 karo kita nei ndu. Ye gagle jita ne. Kendo itai we. Ko ga risken. Ame je jita ne risken ni kicho duget number 5. Ngone risken ni ara gara ga duget ko number 1. Star 441 ash. Agi loen kicho duget number 5. Mami ji, kita sekolah kita betul mana mood. Cita ni tu, ni aku baju nang mood. Anak mau bayi sedoga ni, urai si mau bayi sedoga ni, umurai si mau bayi sedoga ni, umurai si mau bayi si. Star 441 ash, agi lewen duga number 5. Nyo ya tak ro agi sebunga tu tiga sa pole pole. Mewe agi ni sa buki ari. Nyo ka pe sa pole pole. Kale ne ma shinit kale iwe. Ngut ko tu mai nam kia ke tukul. Mete ja ka pausil ngar ta maksumuk. Ngut ko tu mai nam kia ke. Oke ngete si jata ja bar ta maksumuk marago ko jang bi. Marago mi bi jata ko jang. Ar ta maksumuk marabia sinye. Uru juli bu mut. Pikia tai 50. Lagi ni. Amaji cita ne tayo korok kitjaj aksiling kisegel busik tiptem cita ne indo weng duga number 5 kuto mamande mimbire ne nyone noten ne Bosnia
1: a Canada
4: agere ka ko matire ne kibangale ka mbire a ko it kabisa kuto mame taun matile kya ta jaba ka tyare ta mbire ta kelda ana gibtuli kabrasta ne bagenge ngagenge Canada Bosnia and
1: Hesergovina. Tosa bad lagi na advantage nipaka 3 points sawa so Canada ndrani kutuna nafasa kicheke ntaita mashabiki chepoka kutuko vir timi ta Bosnia sawa kutuko mabir kuneregu tegen mashabiki chepo timi ta Canada yes
4: kutuko mamande hengu lupa studio agere kabisa banganat kila kitu ago maluko rago ite ago te ramboya kiri hata soka bitko bangane nengtetute kia ta chepo ngiabata iyo inamchikege nungungeti andukuli gire mbire kutuko mamande hii amunga sarta natarima ago yama Star 441 ash, amega jeng big 25. Chitukul elbu zizit. pick 25 8 8 8 8 akabiyai tukun jokararanen amache nkiwendi wigen ko imokariot kivyako duget ko number 5 inye dekaisek oyengi chekei amache atyaktake amandango lepa studio alejin pick 25 8000 8000 8000 testa alage World Cup ingin kuni kau kagoi tak kumauan K24 kumauan kuni kau lejinen mite tu kuki kararan ini nengke pertanata K24 Plus K24 Digital kau ibun analysis nata negararan buat tu tu kiat coba World Cup ingat ya tau ke World Cup terk taman ageng kau tau ke engpe tu taba mut wendy aku erai tap tesap terk taman aku segol lejinen kecium metu agai eng K24 Plus K24 TV K24 Digital mungkin nemuai tu kau lejeni dunia iko krao. Kana dunia ikiwa krao, tuko krao na K24 Live Starts. Chambu watarijia watakin kwa sikuwa lungu utapitu tabrane, siko bitu kukwane line up, choro noju ngulipo studio, agereka kutake, kumalongu kutake mbiret, enyate ya, testaye kituchotia mpaate na ngungu, mitepi, agere sofa kutuko mitepi 20 jege, cheba 8,000, 8,000, 8,000, ama ngwale, ndege shengmuche mitai, pas, kukagitia choro noja tukul, alejinen amagun weekend negara ran kojam kiptaya to kojamet wigi ninyo na go wigi take kora emo